0: Choice FM 90.4 MHz.
1: Yang ada suara-suara, dia nak ulang, dia nak ulang, dan dia nak ulang.